0: mario kwa kukosenya. Mario kukosenya na ukabisa.
1: Make one shanga shianiru kuhe. Na kabisa.
0: Esenye chibandeko. Omalangra chalo lo cheno. Eche kabia no kukutwe. Eche kasu kaberora. Eche ukabio biu kechumuma uta. Eche kabia ngabla. Eche amave hia.
1: Okay.
0: Ukabu bongola. Ngari gita banduma kache niacho. Ama kuhayu kwenza limo karusumu. Ama bibudia banga. Unaje chakale kiba makanda kira basha kulwa makwa chabande. Unye makwa ali makali sumu.
1: Na kofete wa bobongoya.
0: Eminyo kose muri vitamine. Chibandeko.
1: Aye.
0: Gabi zakali sumu wanyerane
1: akofete baba kamlanga mabiyambu yako
0: nario aonde mtu anataya na akofete
1: ega
0: amataluka kwa kabubongola ya amari batsene ndito kiribo bongoli aha ngaluna bwana tewa ni na utre kwa bata abo shuli sana mara bio halutambe halutambe anu abirisha mara moya halutandalo
1: na abi amu baba kutsemu mama
0: anya kabile enya abirisha halutandalo shi olo mukatikati na chitwe na hepororo
1: awana nyoko fete
0: nyoko fete bakalie nyisha lebeno halutambe na halutambe ibinya kat chitwe cherisha
1: ngaviki kidudungo kwa byo kumushitaniwe au kacherero
0: anya kat chitwe cherishi gacho Necho ina mabiri kiperecho, necholia, ayone mboka. Nari, amalunyara ndakasasha tu. Atumeshere za mibe nyeva liacha mafupa, basi tupe chini. Mene kona bebata na hipusu kwangu.
1: Neta hekola.